Uint ap khanyani markasan antawi nakapa ukamaraki amoy tawi nakapa suma sarnaqawi hik khatanyataki.

0: Sin yatiyo ina kapaha karuru hukam istanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pio dosen yatiyo ina kapa.
3: Pio dosen yatiyo ina kapa.
2: Yaka yatiyo ina kampi. Karuru hukani panyani.
4: Pio dosen.
5: Marilu, wasikita chay hinak achituta punis wachis hankeka. Kalaminas nikipis, tejaspis kauman hinak achitu rikukun. Perkaspis sumak ladrillus wan zuaska. Estukupis achalluskita. Kay wasikipi, alchis nikipata alchis nimpis mosokpi hinachatia kong kanku.
6: Juanito, kikinta ninki. Kay wasika, sumak materiales wan zuaska.

0: Radio Pio 12.
1: Ba. Ta kunang puncay auto nyanta kasta urai kucu simpun se. Epifanio hamun cuma naju. Cai Julian taps man ripara punicia mai pis kaskan gaib se.
2: Kai pis kaskan ilung ko manaji kusang keri.
3: Kunam bisinus. Bisinus. Kontratu ruanan cah nispa nisung patrul tak ari.
2: Sinu
3: astawan inganya lawa sumpuni ari. Hawai cuma aber. Cai chikata iskai kilapi. Mailan cektah rumitatah takancah. Ashkata. Aki chilan cektah. Izamintas nilan cekwantah. Cek mana linchua, pisi paga puan, cari. Chunga waran kata pagas gaiki chniska. Nogamang niwar khina datat. Kunan pisga waran kata ta paga puan, chabir. Nirag, lank anamang yekusas paga. Parlarinan chastian bisino.
1: Parlarinan chastian. Kampun zunatasta susirasta, yuyari chiskan khuliasit. Imastan munan chabir ma. Mai pit khiskai waran qalatap zixxkan chiq nuqan chiq abir abir ni chiq ay nuqa adiganta nuqa pak kakushkan kai kuna sherto
2: iru asta durute uqan ancha khin chakan ki nuqai kuri nuqai kuman kai iskai chung kitata po khori poi ko chaila manta chulan kai ko kargari kangle mama pakai manta ta sote manta ta khosun kari
3: akhina de punto ko inespi ukuna kayan kanku ukuna ta win kushamanta lunko kushan kumanta kanan Ichari, no gancha, bailata, capajet sancha, sí. A ver, kunan, pulpería nispa, chica prisiupi vende guancha. Chayleuampis ganan siata, urjus allampuni. Chayre kuma vicinus, cooperativa minispa nergaigi chari, cae duruti humana munargachu. Pai kunan yunko kusan. Kunan si paran kichachu. Suyari leicha, aswan rakanta, yuyari kunkicha, hasta wan rasuabasu.

Naikus kalawaikuta kai kunata ima punishkan ka hatarita atinga kai nyang harka pai kunaka hinapis kepaman hamunka kai hinas sayas kanchemanta nispa yakis kalapunika sanku pai nyanya Emiliana hinamanta wakin kunata raksis bagenche aswan kochabamba halpamanta raksina yapunika chun.